Taman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata hebat.

Putri Ariani, teman Pro2, aku mau ya, aku mau hanya dia saja. Yang baru kamu dengerin, yang sudah di jam 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Saturday untuk hari ini teman Pro 2 di hari Sabtu pastinya akhir pekan yang memang menjadi momen yang kita tunggu-tunggu. Ya, tapi bukan aku tunggu, tapi sebagian orang yang nunggu ya. Karena apa? Nyatanya aku masih kerja hari ini ya. Jadi berbicara soal pekan ya, akhir pekan tentu ini selalu dikaitkan untuk selalu menikmati hari Sabtu ya, yang penuh dengan berbagai manfaat lainnya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan, entah kamu memanjakan diri atau memanfaatkan waktu libur bersama keluarga. Semua hal yang tentu bisa kamu lakukan di akhir pekan ini Pro 2 ya. Tapi terkadang gak semua orang memilih untuk memanfaatkan waktunya di hari Sabtu untuk produktif ya. Banyak dari mereka yang malah tidur gitu ya, terus menghabiskan uang sedikit lebih banyak dari biasanya karena dari paginya udah ngopi-ngopi ya. Dan tapi apapun itu, kamu harus lebih produktif, itu ada di tangan kamu sendiri ya. Jadi biasanya kalau misalkan hari Sabtu itu banyak orang yang bersih-bersih rumah gitu teman Pro 2 ya. Kenapa? Karena memang kalau hari-hari biasanya gak sempat gitu ya, karena kita kerja ya. Mungkin untuk membuat tampilan rumah kamu lebih rapi, lebih cantik, kos kamu juga gitu ya. Atau kamu mau menata kembali ya, yang kamu udah bosan mungkin dengan suasana kamar ya, tapi kamu udah mulai mengotak-atik kembali ya, biar kamu lebih lama betahnya di kos. Ada juga ada yang olahraga gitu teman Pro 2 ya, yang pastinya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yaitu olahraga seperti itu. Ada juga terus mungkin ada yang punya apa ya, punya aktivitas motret-motret mungkin ya. Jadi udah karena hari ini hari Sabtu, karena kamu gak masuk kerja, kamu motret juga mungkin, kerja freelance banyak banget sih ya. Atau memang kamu tim yang menghabiskan waktu tidur di tempat tidur nih teman Pro 2 ya. Jadi cobalah untuk bangun pagi ya dalam suasana yang berbeda, karena kamu juga gak akan masuk kerja di hari ini. Jadi nikmati sarapan dengan tenang ya, jangan terburu-buru. Atau bahkan kamu bisa mengulang mengulang hal baik lah di hari ini dengan menikmati udara pagi ya, di pagi hari ini tentunya. Jadi semoga beberapa list yang sudah kamu tulis ya beberapa hari ini untuk kamu kerjakan di hari Sabtu dan Minggu bisa terjadwalkan seperti itu. Jadi pastinya di hari ini bukan berarti kita tuh gak boleh santai, boleh santai, tapi teman Pro2 kamu harus ingat juga hari-hari libur gini kok bisa jangan sering-sering main handphone gitu ya di rumah ya. Jadi manfaatkan waktu bersama keluarga tentunya seperti itu ya. Oke, jadi tinggalkan dulu beberapa pekerjaan yang sedang kamu lakukan ya. Ada beberapa pekerjaan yang sedang kamu selesaikan. Besok kita lanjut lagi dari Senin. Jadi manfaatkan waktu libur kamu untuk bersama orang tersayang dan happy-happy juga. Kita mau puterin Little Mix dengan lagunya Holiday. Kamu ada rencana holiday di pagi hari ini?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: Aduh, nyamuk ini banyak apa dalam kamar ini? Aduh.
1: Itu lagi, Bapak. Satra bisa tidur karena nyamuk banyak dalam sekamar.
2: Ini karena Bapak teramu kerja bakti kas bersih alang-alang samping rumah.
0: Mama. Kerja bakti itu tugas kita orang bersama. Baru bukan hanya kas bersih alang-alang saja, kita orang juga harus menerapkan 3M.
1: 3M itu apa, Bapak?
0: 3M itu menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup tempat penampungan air.
2: Sekarang su 3M plus, Bapak.
0: Iyo,
2: yaitu menghindari gigitan nyamuk menggunakan obat nyamuk dan tidur menggunakan kelambu.
0: Be, itu Mama su tahu baru. Kalau begitu besok kita orang kerja bakti, oke?
3: Oke, Bapak.
4: Waspadalah pada perubahan cuaca. Perangi nyamuk dengan cermat.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
5: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
5: Stunting.
1: Apa itu stunting?
6: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Masih di 95,2 RRI Peredolak sebagai tempat terbaik kamu. Jam 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, teman Peredua. Masih terus di sini yang aku temani di suasana weekend ya, di tanggal 3 Oktober 2026. Kamu ngapain jam segini? Pastinya udah ada yang di sekolah untuk adik-adik, dan ada juga yang di rumah aja nih, teman Peredua. Lagi masih di atas tempat tidur mungkin. Ya, ibu-ibu yang masih mungkin ya di tempat tidur bersama anak tercinta kamu, atau ada juga yang lagi bersih-bersih rumah gitu ya, pasangan suami istri yang bersih-bersih di dapur sama ini nih, teman berdua yang kadang baru pulang dari jogging tapi malah makan mie pangsit biren misalnya, terus makan lontong, nasi gurih gitu ya. Ya udah enggak apa-apa, kita nikmati aja teman berdua. Toh enggak setiap hari kali ya. Jadi kamu enggak tahu mau ngapain di hari ini, semoga kamu juga selalu enjoy ya, dan untuk kamu yang punya agenda tersendiri di hari Sabtu ini, hari Minggu juga masih besok ya, mungkin kamu mau pulang kampung, mau ketemu sama teman-teman kamu gitu, teman Perdua. Semoga semuanya berjalan sesuai dengan target kamu ya, karena memang kita tahu ya, ini cuaca juga berubah-ubah. Kalau misalkan kemarin dari paginya sampai siangnya menuju sore hujan, tapi hari ini sangat cerah gitu. Jangan lupa minum air putih yang cukup, karena itu juga sangat perlu dan sangat penting untuk kita semuanya ya. Oke deh teman Perdua, pastinya untuk kamu jangan lupa untuk mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, karena itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Tubuh membutuhkan makanan yang sehat, buah-buahan, minuman yang sehat juga. Jadi biasanya kalau misalkan hari-hari Senin sampai Jumat ya, kamu mungkin kita kurangin lah dari hari Senin sampai Kamis kamu beli makannya, tapi coba di hari Sabtu ini kamu kreasikan makanan kamu sendiri ya. Mungkin bisa mencoba menu-menu baru gitu, mengingat teman Perdua, kapan sih kita bisa masak? Anak juga udah kangen banget nih sama masakan kita ya. Apalagi untuk yang ibu-ibu yang sibuk kerja. Hari ini juga bukan hanya di hari-hari biasanya ibu-ibu memang selalu sibuk. Salah satunya hari ini berbelanja di Pajak Impres juga di hari Sabtu. Aduh, sibuk banget sih teman Perdua, mau gimana ya. Tapi semoga kamu penuh dengan keberkahan ya. Oke, masih akan terus di sini. Kita hadirkan informasi dulu nih teman Perdua, di mana baru aja Niall Horan merayakan 10 tahun dengan merilis sebuah single bernama This Town ya, di mana ia membagikan juga sejumlah foto dan video di balik proses awal melalui Instagram. Yang mencuri perhatian adalah teman Perdua, Horan bilang kalau misalkan lagu ini ya sebagai karya pertama yang dirilisnya seorang diri ya. Jadi ia juga membagikan foto sampul single yang diambil menggunakan kamera Polaroid, di mana ini rilis di tahun rilisnya di akhir bulan kemarin ya, setelah One Direction menjalani hiatus tanpa batas waktu. Jadi lagu tersebut menjadi langkah awal Horan untuk membangun karir sebagai penyanyi solo. Jadi berbeda dengan produksi biasanya, yaitu kali ini berproduksi pop besar yang berdominasi tangga lagu saat itu ya. Jadi lagu ini juga tampil sederhana, dan Horan juga bilang kalau misalkan dia memperkenalkan vokalnya langsung dan pemain di gitar akustik yang minimal semen gitu. Jadi This Town ini ya single perdananya setelah setelah One Direction memilih untuk hiatus ya teman Perdua, dan This Town ini akhirnya mencapai posisi tertinggi ke-20 pada Januari 2017. Lagu tersebut juga kemudian menjadi track utama dan akhirnya di debut ulang lagi nih teman Perdua. Ya, lagu ini memang udah lama kayak di remake gitu ya. Dimana dia bilang masih menyiapkan beberapa hal khusus untuk memperingati satu dekade This Town ya, dimana ia menutup unggahan dan menyebut lagu tersebut kini menjadi milik bersama penggemarnya. Oke, akhirnya dia merayakan 10 tahun ya di Stone ya sebagai single debut solonya di tahun 2026 teman Perdua. Karena sebelumnya dia mencapai posisi tertinggi ke-20 pada Januari 2017 ya, dengan lagu menjadi track utama dalam album debut Horan Flicker ya, dan akhirnya lagu ini juga ditonton
berjuta-juta kali ya, yang diunggah pada 24 November 2016 seperti itu. Aduh, kangen banget ya kebersamaannya. Tapi ya mau gimana ya teman perdua dengan mereka hiatus juga tanpa batas waktu yang tidak disebutkan kapan akan kembali, ditambah dengan mereka udah kehilangan satu anggotanya gitu ya. Kehilangannya juga ya terhalang dunia ya teman perdua. Tapi kita akui banget kalau misalkan One Direction itu adalah band ter love ya. Kita Wandi juga sangat luar biasa. Kita juga sampai sekarang masih gak pernah lupain karya-karya mereka gitu ya. Sampai sekarang juga kita masih dengerin terus lagunya karena kayak gak bosan gitu teman perdua. Kalau misalkan kamu ada dengerin One Direction itu, usia kamu berapa sih teman perdua? Apa udah kuliah kah? Kalau aku dengerin One Direction itu kapan ya? Aku dengerinnya kayaknya di usia aku masih SMP sih kayaknya teman perdua. Iya benar-benar aku ingat banget ya. Itu aku SMP sih, masih kelas 3 atau kelas 2 SMP gitu. Iya. Aduh bayangin udah lama banget teman perdua. Nih aku udah 28 tahun. Aduh udah lama banget sih mereka ya. Mereka walaupun mereka itu udah gak sama-sama gitu ya, udah fokus sama ini mereka masing-masing, tapi masih terasa hangat untuk kita dengarkan lagu-lagunya. Ya udah deh kita dengerin lagunya sekarang darinya One Direction dengan Perfect.

Carpenter Tomo Pro 2 dengan Tense yang lagi kamu dengerin. Sudah jam 8 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Tomo Pro 2 karena kamu masih bareng aku yang sedari jam 5 pagi sampai saat ini juga, yang sudah pastinya kamu sudah memulai semuanya dengan baik hari ini. Semoga berjalan dengan yang sesuai dengan yang kamu mau ya. Terima kasih, dan sudah saatnya aku tarik undur diri dari ruang dengar kamu semuanya, Temu Perdua ya. Kita akan mendengarkan jazz music 1 jam ke depan di jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Terima kasih, happy weekend untuk kamu semuanya. Dika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
1: Salah satu yang unik dan khas dari orang Indonesia untuk urusan kelangsungan hidup adalah belum makan kalau belum makan nasi. Padahal kita sudah makan mie ayam, bakso, atau jajanan lainnya yang sebenarnya itu sudah cukup mengenyangkan. Tapi kenapa ya sampai ada istilah yang populer tadi? Berdasarkan penelitian Licorice Southeast Asian Market Insights, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie, dan 4,8% lainnya suka roti. Indonesia juga negara dengan tingkat konsumsi beras paling tinggi di dunia, dengan angka konsumsi beras sebanyak 97,6 kg per kapita. Wow! Di masyarakat Indonesia, adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti memudaya dan turun-temurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Alasan lain dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa membuat orang ketagihan. Nasi memiliki kandungan indeks glikemik yang tinggi, sehingga itu bisa menimbulkan respon ketagihan dalam otak. Jadi, tubuh kita akan minta nasi lagi dan lagi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi lho. Terletak di bagian dunia beriklim tropis yang panas, orang Indonesia membutuhkan makanan yang banyak serat.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.
3: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
4: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
5: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: What's up guys?
1: Hai juga dah. Wih, outfitmu keren banget cuy. Dari baju sampai celana, atas, bawah. Pasti harganya mahal banget ya kan?
2: Oh no.
0: Yoi, asli luar negeri nih bre.
1: Eropa style.
3: Wih, makin keren aja Lunda. Sultan mah beda kali ya.
1: Biasalah sultan kali.
0: San, baju lo keren banget bro. Dari Amrik ya?
3: Amrik apaan? Produk dalam negeri nih, lokal punya. Keren dari mana? Dari Hong Kong. Mabuk lo.
0: Ah masa sih? Kagak percaya nih aku. Outfit aku jutaan nih. Emang outfit lo berapaan sih?
3: Hah? Jutaan? Waduh, harga outfitmu nampel banget Tunda. Outfitku ramah di kantong kok. Mir, dah keluar ya.
1: Hei, kenapa bengong Lunda?
0: Outfitnya si Isan keren banget.
1: Makanya, jangan naif ngabisin uang jutaan untuk style Eropa. Noh, si Isan, pakai produk dalam negeri malahan lebih keren daripada punya lo.
4: Buktikan kalau kamu cinta Indonesia dengan menggunakan produk lokal, karena bangga Indonesia, bangga produk lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu.

Ya, masih di program Produ Headlist Indonesia ya, teman Produ barengan Marley ya. Selamat pagi menjelang siang, teman Produ. Nggak terasa sekarang udah masuk Sabtu ya, dan waktu juga udah hampir masuk siang. Buat yang dari pagi tadi udah beraktivitas, beres-beres rumah, olahraga, keluar cari sarapan, atau mungkin baru aja bangun dan masih dalam mode ngumpulin nyawa, selamat nikmati akhir pekan. Dan aku Marley siap nemenin teman Produ di Produ Headlist. Nanti di pukul 11 kita bakal masuk ke Produ Headlist mancanegara. Kita bakal dengerin lagu-lagu yang lagi jadi pilihan sambil santai nikmati suasana Sabtu. Stay tune terus di Produ Halo Semawe, teman terbaik kamu.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Pro 2 Loksmawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Pro 2 Kuliner.

Iya, itu dia darinya John Legend dengan Free. Dan selamat siang kembali teman Pro 2. Gak kerasa pagi udah lewat dan sekarang kita udah masuk jam-jam siang ya. Buat yang tadi udah keliling beres-beres kerja atau mungkin baru selesai makan siang, semoga energinya masih aman sampai nanti sore ya. Yang hari ini gak punya agenda khusus juga gak masalah. Namanya juga Sabtu, sekali emang enaknya jalani hari tanpa terlalu banyak target. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana. Kita dengerin dulu hitsnya dari Brescia Jude.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67 15 952.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 Rari Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Happy weekend teman Predolog semuanya. Setelah sekian lama kamu gak dengerin suara aku, akhirnya suara aku menemani kamu selama 2 jam ke depan untuk kebacain Indonesia Top 20 dan juga mancanegara. Jadi kita mulai dulu dari yang pertama, teman Predolog di Indonesia Top 20, dan semoga weekend kamu menyenangkan di suasana sore hari ini karena aku menemani kamu tentunya. Oke, kita langsung gak usah berlama-lama di posisi 20. Kita mulai dengan lagu Toton Choribo yang sudah menemani kamu dengan lagunya Hitung-Hitung yang sudah 10 minggu menemani kamu di Indonesia Top 20.
1: Nomor

0: lagu darinya Gracelyn Jessica dengan Sumpah Mati. Kita lanjut ke posisi 15, tidak bergeser, tidak naik dan turun. Darinya Farel Hilal, Keliling.
1: Nomor 16.

Sebenarnya Salma Salsabil dengan judul Hacu yang sudah 14 minggu bersama kita di top chart kita tentunya. Next, posisi 12 turun 2 peringkat, minggu lalu menduduki posisi 10, Sela on 7, Sederhana. 12.

dia teman perdua lagu darinya Chance yang sudah 9 minggu menemani kita di top chart ya. Dan kita langsung lanjut ke posisi 9 Indonesia Top 20. Turun 3 peringkat minggu lalu menduduki posisi ke-6, Rhyme Laude, Iqra.

Dari posisi ke-6 naik 3 peringkat, Mempro 2 minggu lalu menduduki posisi 9. Dia dan Indahku lagunya Malu-Malu. 6.

0: Pro 2 itu dia lagu darinya Tulus, Teh Hijau yang sudah 7 minggu menemani kita di Indonesia Top 20 ya. Dan masih sama, apakah kamu masih sama seperti Tulus ya, yang masih sibuk dengan Teh Hijau? Kamu kayak gak mau pikirin gimana sih nanti aku nikah sama siapa, aku punya rumah tangga yang bagaimana. Apakah kamu masih seperti itu? Tapi apapun itu, teman Pro 2, semoga kamu selalu sehat dan juga bisa melewati hari-hari baik kita dengan penuh kebahagiaan ya. Kita lanjut ke posisi keempat, turun satu peringkat minggu lalu menduduki posisi ketiga, Marianjola, lagunya Beban.
1: Nomor 4.

0: Dok Semawe untuk minggu ini apakah masih sama? Apakah akan bergeser? Kita mulai dulu dari posisi 20 ya untuk kamu yang baru dengerin. Di posisi 20 ada Teton Caribo dengan lagunya Hitung-Hitung, 19 NPD Sempurnanya Aku, 18 Mario Geklau Ryu, 17 Eno featuring Ari Lesmana Sesi Potret, 16 Gracelyn Jessica Sumpah Mati, 15 Farel Hilal Keliling, 14 Tohpati featuring Fabio Acer Cinta Kita, 13 Salma Salsabil Hacu, 12 Sela on Seven Sederhana, 11 Naikila My Mind Gue, 10 Chance LDR, 9 Raim Laode Ikro, 8 Gaya Indrawari Seribu Kali, 7 Ariel Noah dan juga Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, 6 Dia dan Indahku Malu Malu, 5 Tulus Teh Hijau, 4 Marion Jola Bebal, 3 Anggi Kalfalho Remuk, 2 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Dan untuk memperdua siapa sih menduduki posisi pertama di Indonesia Top 20 ini, masih dimenangkan oleh Nona dengan lagunya Rollerblade yang sudah 12 minggu menemani kamu untuk memperdua di Indonesia Top 20 kita. Memang Nona gak ada obat sih, lagunya enak-enak banget kalau kita dengerin ya.
1: Nomor 1.

0: Itu dia 20 lagu Indonesia teratas Pro 2 RRI Loksemawe. Jangan kemana-mana karena aku akan balik lagi untuk ngebacain 20 lagu mancanegara RRI Loksemawe minggu ini.
1: Lagu-lagu terbaik Indonesia favorit Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas. 20 lagu Indonesia teratas.

frekuensi 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kalau misalkan tadi 1 jam aku nemenin kamu untuk ngebacain 20 lagu Indonesia teratas Prodolog Semawe, kali ini aku balik lagi untuk ngebacain 20 lagu mancanegara. Baik, langsung aja teman Produa, kita mulai dari lagu yang harus keluar di minggu ini. Sayang sekali Lisa Rema dan juga Anita dengan lagunya Goals yang sudah menemani kamu 9 minggu ya. Sayang sekali harus keluar, dan karena Lisa Rema dan juga Anita keluar, kita masuk ke new entry kita mancanegara minggu ini. Olivia Rodrigo, lagunya Honeybee. Nomor 20.

posisi 17 masih sama, tidak bergeser, tidak naik dan turun. Bruno Mars, I Just Might, yang sudah 13 minggu menemani kamu di Top Chart Mancanegara.

udaranya Madison Beer Bittersweet ya, lagu yang enak didengerin tapi kalau misalkan kita lihat dari liriknya itu kayak lebih sakit hati ya, dimana kayak ada perasaan hampa setelah kita putus cinta. Kamu pernah ngalamin ini pasti dong ya. Tapi untuk kamu semuanya yang lagi putus cinta, lagi putus asa, semoga kamu bisa ingat semuanya akan baik-baik saja dan ini pun akan berlalu. Seperti itu ya teman perdua. Langsung lanjut lagi di posisi 8, turun 3 peringkat minggu lalu menduduki posisi kelima, Ariana Grande, Bloodline. 8.

0: Indonesia pasti akan menduduki posisi pertama di 20 lagu mancanegara teratas ini ya. Kita mulai dulu dari posisi 19, ada Taylor Swift dengan lagunya Open Lights. 18, Dev featuring Thames, Rain Dance. 17, Bruno Mars, I Just Might. 16, Sienna Spiro, Great Expectation. 15, Shakira, Die Die. 14, Olivia Dean, So Easy. 13, Gracie Abram, Look At My Life. 12, Dominic Fike, White Kiss. 11, Blackpink, Go. 10, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha. 9, Madison Beer, Bittersweet. 8, Ariana Grande, Bloodline. 7, Ava Max, My Be Your The Problem. 6, Ariana Grande, Hey That's I Met You Love Me. 5, Taylor Swift, I Know It's I Know You. 4, Harry Styles, Aperture. 3, Zayn Malik, Die For Me. 2, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dan nomor kedua siapa sih akan menduduki posisi pertama lagu mancanegara minggu ini? Oke, yang berhasil naik menjadi posisi pertama di minggu ini setelah minggu sebelumnya berada di posisi kedua. Ada CZA, lagunya Nobody Gets Me.
1: Nomor 1.

Saya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu teman Pro 2. Setelah tadi kita mengikuti ya atau mendengar seperti biasanya teman Pro 2 Top 20 Indonesia dan juga Top 20 mancanegara ya, lagu-lagu hits dan ya bisa dibilang top chartnya di RRI Pro 2 Lux Mawai lah teman Pro 2 ya, lagu-lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara teman Pro 2. Dan sekarang di pukul 16 ya atau di formasi pukul 4 sore teman Pro 2, kita akan bergabung ke Banda Aceh ya teman Pro 2 untuk menyaksikan ya putaran pertama atau putaran ke-1 ya pelaksanaan Bintang Radio 2026 tingkat Korwil ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini perkiraan cuaca kami himpun dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Banda Aceh sendiri, suhu saat ini berkisar di angka 27 derajat Celcius dengan kondisi langit berawan, kelembapan sekitar 85%, kecepatan angin 6,9 km per jam, dan arah angin berasal dari selatan.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya.

ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, menyerahkan dua buku kepada LPP RRI Banda Aceh. Penyerahan dilakukan setelah Irsan mengisi dialog bertema Bahasa Aceh, Bertahan, Berkembang atau Akan Hilang di Studio Pro 4 RRI Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kedua buku tersebut diterima pengelola layanan publik RRI Banda Aceh, Fazil, dan pengelola siaran Pro 4 RRI Banda Aceh, Dian Anwar. Salah satu buku membahas penggunaan bahasa Aceh dan upaya pengembangannya. Buku lainnya membahas kopi gayo sebagai bagian dari kekayaan budaya Aceh.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita ya?
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Fakultas Pertanian Universitas Abu Liatama FP Unaya resmi memperkuat jejaring akademik dengan Pusat Riset Mekanisasi dan Perbengkelan Pertanian Pusmeptan Universitas Syakwala USK. Sinergi ini dikukuhkan melalui penanda tanganan Memorandum of Agreement atau MOA di bidang pendidikan dan riset pertanian yang diproyeksikan berjalan selama 5 tahun ke depan terhitung sejak akhir Agustus lalu. MOA tersebut ditandatangani langsung oleh Dekan FP Unaya, Dr. Rahma Hayati, STP, MAGR, bersama Ketua Pusmeptan USK, Dr. Muhammad Dafir, STMSI. Kolaborasi ini dirancang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembelajaran berbasis riset sekaligus mengoptimalkan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di sektor pertanian Aceh. Melalui dokumen kerjasama ini, program difokuskan pada peningkatan wawasan, keterampilan, dan keahlian mahasiswa melalui berbagai aktivitas akademik di lingkungan Pusmeptan USK. Selain itu, program ini membuka lebar pintu riset kolaboratif antar dosen guna melahirkan inovasi teknologi tepat guna serta publikasi ilmiah yang dapat berdampak langsung pada produktivitas sektor pertanian.

0: Masih dengan aku Ilma Arsy.
1: Belum ganti pemain, masih kita-kita dulu juga
0: masih kita
1: ya.
0: Dong. Tapi jangan lupa ya, voting nih juara kamu teman Pro 2 di bintangradio.rri.id ya. Karena dukungan kamu itu juga berpengaruh nih di penampilan teman-teman yang lain.
1: Iya, karena selain penilaian dewan juri, voting juga berpengaruh
0: iya,
1: ya.
0: Iya, sangat mendukung dong. Mm-hmm. Oke, selanjutnya langsung
1: ini
0: aja nih, ada siapa nih?
1: Penampilan terakhir ya.
0: Iya, ada siapa nih Ami?
1: Ada Alia Zafira.
0: Dari Lok Sumawe. Ini Alia ini apa nih prestasinya Ami?
1: Nih, menjadi juara 2 FLS 3N 2025. Mm-hmm. Menyanyi solo putri SMA tingkat provinsi Aceh.
0: Waduh, berarti memang rata-rata banyak ya prestasi-prestasi. Betul. Yang mereka ambil nih Ami ya.
1: Udah punya pengalaman.
0: Bener.
1: Ya. Jam terbang dia, memang ya gitu lah ya.
0: Dia mau nyanyi lagu apa nih Ami?
1: Nah, lagunya ini lagu galau.
0: Waduh, galau banget nih.
1: Bukan lagu ini, Teganya Kau. Teganya bukan. Versi beda lagi ya. Ini Teganya Kau dari Liodra ya. Kita
0: iya.
1: Panggilin aja ada siapa?
0: Alia Zafira dari Lok Sumawe.
2: Alia Zafira, Lok Sumawe.

0: yang menyanyikan lagu pop nih Ami untuk edisi
1: hari ini. Ya, 8 peserta ya dari berbagai Korwil, teman Produa di acara Bintang Radio Korwil News 17 tahun 2026 ya.
0: Jadi jangan lupa nih votingnya teman Produa di bintangradio.rri.id dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kita di RRI Banda Aceh. Kemudian download apa nih Ami?
1: RRI Digital.
0: Waduh. Nah, tapi kita juga akan kembali lagi nanti dengan lagu apa namanya challenge lagu, dan juga lagu
1: daerah ya. Bener. Besok ya, teman Produa ya. So kita harus pamit nih atau kita nyanyi juga di belakang nanti ya.
0: Nanti ya kita nyanyi. Ya,
1: kita menyanyi diri sendiri
0: bener.
1: Aja.
0: Tapi jangan lupa nantikan juga kami akan kembali lagi di lagu daerah dan juga di lagu challenge. Jadi jangan kemana-mana teman Produa, tetap pantengin kita di RRI Banda Aceh. Aku Ilma Arsy pamit.
1: Dan aku Ami Dali pamit. See you dan bye-bye.
0: Bye. Assalamualaikum.
2: Suara kamu jangan cuma didengar, bikin semua terdengar. Talenta muda, waktunya bersinar. Bintang Radio 2026, saatnya suara menjadi juara.

0: dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715952.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh teman Pro 2. Lagu-lagu hiburan mengantar kita pada pukul 17.37 waktu Indonesia Barat. Coba kami temani kembali info-info aktual untuk menemani suasana sore kita semua. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda teman Pro 2. Seperti diberitakan dari Banda Aceh ya.

Info kali ini seperti diberitakan, jembatan Tepi Mane, tepatnya di Juli Bireun pada lintasan Bireun Takengon hampir selesai dikerjakan. Pantauan pada hari Jumat kemarin, di pintu masuk jembatan dipasang palang dilarang masuk. Sekilas pembangunan jembatan hampir rampung dan lantai jembatan pun sudah di aspal hot mix. Oprek jalan sebelah selatan dan utara juga sudah selesai dalam tahap finishing saja. Dan di sejumlah alat berat juga masih berada di dasar sungai. Sejumlah pekerja juga sedang melakukan beberapa pekerjaan dan ada beberapa yang terlihat sedang melakukan pemotretan dan pengukuran melalui alat tersebut. Arus lalu lintas di melalui jembatan lama juga berjalan dengan lancar dan air sungai pun sedikit lebih deras. Beberapa staf dari PT Pembangunan Perumahan dan lainnya berada di kawasan tersebut. Perwakilan BPJN Aceh melalui Satker BPJN PPK 36 Provinsi Aceh, Febi Lesmana mengatakan pembangunan jembatan sudah hampir selesai dan targetnya difungsikan dalam waktu dekat. Pada Jumat siang kemarin, pelaksana pembangunan jembatan tersebut PT Pembangunan Rumah melakukan pesijuk di dekat jembatan. Pesijuk dilakukan pada Jumat berkah, kata David, salah seorang unsur manajemen PT Pembangunan Perumahan selaku pelaksana pembangunan jembatan tersebut. Mereka melakukan pesijuk berkah dan doa keselamatan untuk di mana para pekerja, sebagian besar yang melibatkan puluhan pekerja, tidak ada musibah selama ini dan berjalan dengan lancar. Baik bekerja di lapangan maupun pekerja keluarga yang ada di rumah. Pembangunan jembatan tersebut Teman Pro 2 perlu diketahui memiliki panjang total 160 meter dengan konstruksi dua betang masing-masing sepanjang 80 meter. Kehadiran jembatan baru tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas pada jalur Bireun Takengon yang menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat dan juga distribusi barang.

0: teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Loksibawe. Teman terbaik kamu. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali ke

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Rai 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Pawai, teman terbaik kamu, Radio Yanak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia, Lox Pawai Cutar, apa kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah akhirnya ya, Egy Putra kembali menyapa kamu di usai maghrib mungkin ya. Sudah berlalu waktu maghrib dan alangkah meruginya jika kamu ya menyengajakan untuk ngebablasin diri gak sholat maghrib. Masya Allah, astagfirullah. Semoga kita terjauhkan dari hal-hal yang gak ngenakin di muka bumi ini. Salah satunya ya yang menjadi kewajiban kita, kita bablasin gitu aja. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Semoga tetap menjadi orang-orang yang berusaha baik buat diri sendiri, di sekitar kamu juga teman Pro 2 ya. Aku dapat bocoran malam ini ada perbaikan ya tentang sistem kita. Mungkin nanti ya, gak sekarang ya. Kalau tiba-tiba suaraku menghilang, kalau tiba-tiba frekuensinya juga kayak gak ada suaranya, kamu jangan kecarian, karena dari awal aku udah notice ke kamu. Kita bakal perbaikan sistem sesaat lagi teman Pro 2, gak sekarang kok ya. Great expectation, this is from Sina Spiro. Haha. Baru banget dan lagi happening banget di Belantika Musik Internasional. Yang satu ini

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: asik sampai ku ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya sada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Evalox Bawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Seperti aku bilangin tadi ya, kamu hanya bisa memantau siarannya Pro 2 apa melalui live streaming kita, teman Pro 2 ya. Jadi karena sekarang udah masuki waktu sholat fardu isya, semoga kita terus bisa menjaga keseimbangan ibadah kita dengan menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya, teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya bersama RRI Pro 2 Evalox Mawe, teman terbaik kamu, Radio Yana Kuda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Takutlah kepada doa-doa orang yang teraniaya, sebab tidak ada hijab di antaranya dengan Allah untuk mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim.

teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga selalu dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu thiqah billah, agar selalu percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelemahan kita itu berawal saat kita mulai meragukan Allah. Dalam segala dinamika hidup, kita selalu butuh Allah. Kita butuh Allah ketika Allah kasih kita ujian, bahkan tetap kita butuh Allah ketika Allah kasih kita nikmat. Kalau kita butuh Allah saat diuji, agar kesabaran kita terjaga. Karena orang yang tidak ditemani atau dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang diuji, maka dia akan mudah untuk berkeluh kesah, bahkan berputus asa. Kebersamaan Allah kepada dia saat dia diuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur hatinya. Allah Subhanahu wa taala menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya dengan nikmat iman. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bukankah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan orang yang beriman apabila diingatkan dengan nama Allah, disebut nama Allah, maka hatinya akan bergetar. Ini bentuk Allah membersamai hambanya ketika dia dalam keadaan diuji. Allah menghiburnya dengan kalimat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah menghiburnya dengan kalimat inna a'tainakal kautsar. Allah menghiburnya dengan kalimat kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Allah menghiburnya dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. Ini adalah ketika Allah membersamai seorang hamba saat dia dalam keadaan diuji. Allah membersamai hamba juga ketika dia dalam keadaan diberi nikmat. Karena tanpa itu, maka seseorang akan jatuh justru kepada dosa-dosa karena dia mendapatkan banyak kenikmatan hidup. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga dia saat dia diberi nikmat, maka nikmat itu justru menjadi jalan bagi dia untuk terjerumus kepada banyak dosa. Justru nikmat itulah yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengingat Allah, karena dia sibuk menikmati hidupnya, akhirnya dia terhalang dari mengingat Allah tepat waktu. Sibuk menikmati hidupnya, terhalang dari Allah untuk bangun tengah malam. Karena dia tidurnya larut. Kenapa tidur larut? Karena terlalu banyak yang harus dia nikmati sebelum tidur. Dia bisa makan-makan, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngopi, dia bisa ketemu teman, dia bisa belanja. Bahkan dia nunggu midnight sale untuk bisa menghabiskan nikmat yang Allah kasih kepada dia. Sehingga akhirnya tidurnya terlalu larut, lalu dia tidak bisa bangun untuk menghadap Allah, curhat kepada Allah. Hal yang selama ini dia lakukan justru ketika dia diuji oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, mudah bagi dia bangkit tengah malam, curhat, sujud panjang, menangis dalam doa. Ketika Allah kasih nikmat, curhatnya hilang, malamnya lelap, sampai bahkan subuhnya juga kelewat. Ini kalau Allah enggak membersamai seorang hamba ketika dia diberi nikmat. Sehingga orang yang seperti ini, kalau dalam keadaan seperti ini terus menerus dalam jangka waktu yang lama, nanti dia akan terjebak di dalam istidraj.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
2: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
1: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut

Big Stone featuring Charlie Roy Jepsen. Okay, on your own, teman bro dua. Hai. Aku gak ngerti yang denger lewat streaming ini banyak atau enggak, tapi yang jelas selamat malam paling indah buat kamu semua, teman Pro 2 yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawai di malam Sabtu, yang kata orang malam weekend, malam apalah itu namanya. Semoga kamu dalam kondisi yang aman dan aman ya, nyaman dan aman. Karena terkadang insya Allah ketika kita ngerasa udah aman, ya udah pasti ngerasa comfort dengan hal itu. Tapi kalau kita cuman comfort doang, belum tentu kita dalam kondisi aman ya kan. Ya setidaknya kita sudah berada di tanggal 3, at least awal bulan. Jangan gelap mata ya, sudah punya tumbler 3 di rumah, jangan dibeli lagi karena itu bisa mengundang kemubaziran. Dan mubazir itu adalah salah satu sifatnya syaitan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada jazz dengan 1000 tahun yang satu ini.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
2: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
3: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
4: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
5: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
6: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
3: Tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini.
4: Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
3: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Welcome back again di 95.2 FM Lock Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo, gimana? Sorry banget nih, baru muncul lagi suaranya. Soalnya kita ada perbaikan sistem ya. Jadi biar kamu lebih afdol, lebih nyaring, lebih renyah gitu. Dengerin Pro 2 FM-nya baru nyala deh sekarang ya. Karena sekarang udah mendekati jam 11, aku sekalian info, muncul lagi suaraku, sekaligus mohon pamit sama kamu. Karena setelah ini kamu akan ditemani dengan banyak-banyak lagu keren di playlist kita sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2 ya. Jadi kalau tadi agak-agak kehilangan, kali ini aku jamin gak akan hilang lagi, karena kita tetap mengudara sampai jam 12 malam hari ini. Sekali lagi selamat malam satuan barengan Pro 2 FM Lock Smile malam hari ini. Kita diawali lagi dengan Nuka, judul lagu Hilang yang satu ini, teman Pro 2.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita lihat dan kita cermati apa arti sebuah perjuangan. Hidup itu adalah pilihan, maka tetaplah menjadi yang terbaik. Hidup itu anugerah, maka bersyukurlah di setiap waktu dan tempat. Hidup itu perjuangan, maka jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Kita hanya dibebankan untuk terus berusaha. Kita hanya diwajibkan untuk terus berjuang tanpa harus memikirkan hasil dari apa yang diperjuangkan. Karena apapun hasil yang diperoleh dari sebuah perjuangan, itu adalah ketetapan dan ketentuan dari Sang Maha Pencipta. Hidup adalah perjuangan tanpa akhir yang membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan membutuhkan keikhlasan yang tanpa pamrih. Berjuanglah sampai titik keringat terakhir. Tidak perlu ada kata menyerah, apalagi sampai harus berputus asa. Karena pada dasarnya, kita semua ditakdirkan untuk keluar menjadi seorang pemenang, bukan sebagai pecundang. Sehebat apapun perjuangan yang ditempuh, sekuat apapun pengorbanan yang telah terukir, sungguh tidak akan membawa hasil maksimal bila tidak diniatkan karena dan untuk Allah. Maka yakinkanlah satu hal, bahwa perjuangan dilakoni dalam hidup ini semuanya karena Allah dan hanya untuk Allah, agar kiranya tidak ada yang tersia-siakan dalam hidup yang hanya sementara ini. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 4.56 menit waktu Indonesia Barat. Dika akan menemani sampai jam 9 pagi dan kumandang azan sholat subuh. Di jam 5.03 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan. Dan kita akan terus bersama di sini. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh tentunya. Terima kasih teman Pro 2. Bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Kita akan mendengarkan program jazz musik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

an hadza shirathi mustaqim, jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Pukul 6 waktu ini.

dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini tidak sekedar membekali guru dengan pengetahuan tentang kebang sentralan dan juga rupiah. Lebih jauh, guru dipersiapkan menjadi penghubung edukasi Bank Indonesia dengan generasi muda dan juga masyarakat. Dalam sambutan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe, Yudo Herlambang di mana yang dibacakan oleh Yena Ramerta Putra bahwa Bank Indonesia tidak mungkin hadir sendiri di setiap sekolah dan lingkungan masyarakat. Karena itu dibutuhkan mitra yang mampu menyampaikan edukasi secara dekat dan juga berkelanjutan. Melalui training of trainer tersebut, Mempro 2 para guru diharapkan tidak hanya memahami materi kebang sentralan dan juga CBP rupiah, tetapi juga mampu menyampaikannya kembali kepada siswa menggunakan bahasa sederhana dan juga mudah untuk dipahami. Kita beralih ke informasi berikutnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Biren secara resmi melepas 33 peserta Olimpiade Madrasah Indonesia yang akan berlaga pada ajang tingkat Provinsi Aceh. Acara pelepasan berlangsung dengan penuh semangat di halaman kantor setempat pada hari Jumat 2 Oktober 2026. Akan Kemenag Biren juga dalam arahannya mengingatkan para peserta untuk senantiasa berdoa di samping mengerahkan kemampuan terbaik saat mengikuti perlombaan. Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Anis SAG dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh peserta yang dikirim berjumlah 33 orang siap mengikuti serangkaian perlombaan di tingkat provinsi. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami untuk informasi lainnya.

Darinya Salma Salsabil dengan terima kasih yang lagi kamu dengerin teman Pro 2. Selamat pagi di pagi hari ini. Happy weekend untuk kamu semuanya di hari Minggu 4 Oktober 2026. Wow, sangat istimewa hari ini. Kenapa? Karena hari ini hari Minggu ya. Setelah kita nantikan teman Pro 2 akhirnya ketemu sama hari Minggu. Kenapa ya? Kayaknya kalau misalkan menanti hari Minggu tuh kayak bagi sebagian orang ya, itu kayak lama banget dinanti. Tapi begitu ketemu hari Minggu kayak aduh besok udah Senin. Aduh, kita mah manusia memang suka banget ngeluh ya. Tapi semoga kamu bukan tipe-tipe perempuan laki-laki yang aduh yang ribet ya teman Pro 2. Udah jalani aja, semuanya kita jalani dengan penuh hati gembira seperti itu. Jadi jangan merasa kayak kenapa ya gitu ya. Kita ya udah kita nikmati aja hari libur, hari kerja kita nikmati semuanya ya. Pastinya di pagi hari ini kamu sudah mendengarkan Jazz Music tadi. Satu jam aku udah nemenin kamu ya. Kayaknya aku bakal relate lagi deh waktunya. Bukan jam 9, sampai jam 9 aku nemenin kamu. Tapi sampai jam 11.30 panjang banget. Tapi aku gak apa-apa, aku happy. Jadi selamat pagi. Kamu masih terus mendengarkan suara yang berat ini teman Pro 2 karena di pagi hari. Jadi suaranya masih sangat berat di pagi hari ini. Nanti kamu bisa dengerin suara cempreng aku tuh di jam 8 pagi. Jam segini itu masih rada-rada ngebas gimana gitu teman Pro 2 ya. Pastinya di pagi hari ini di program Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 kita bakal bagi-bagi informasi, terus juga puterin lagu-lagu juga ya, yang pastinya bisa nemenin hari weekend kamu di pagi hari ini. Jadi banyak juga nih, kesehatan kamu gimana nih teman Pro 2? Aku udah mulai gak enak badan ya, teman-teman aku juga di sini pada kayak pakai jaket semuanya, pakai masker gitu karena memang lagi musim kayak lagi musim perubahan cuaca gitu ya. Hari ini nggak tahu nih apakah bakal panas. Kalau kemarin panas pol ya, kemarinnya lagi hujan, kemarin panas, hari Jumat panas ya, hari Jumat hujan, hari Sabtunya panas. Hari ini nggak tahu gimana nih teman Pro 2 ya. Tapi apapun itu semoga kita bisa terus sehat, kita minum vitamin yang cukup ya. Kita udah tahu perubahan cuaca di musim penghujung tahun itu juga ke musim yang hujan gitu ya. Jadi harus kita antisipasi dari sekarang seperti itu. Semoga kita bisa sehat terus ya teman Pro 2. Dan itu yang paling penting tentunya ya. Oke, kita mau dengerin lagu berikutnya. Kita puterin siapa ya teman Pro 2? Coba ya, aku mau puterin lagu yang pagi hari ini kayak cocok banget untuk kita dengerin di pagi hari yang suasananya juga masih sangat sejuk ya. Aku mau puterin darinya Taeyong ya. Iya gak sih? Taeyong? Taeyong ya. Aku cari dulu lagunya ya. Oke, Taeyong ya. Ini pernah menjadi soundtracknya film Korea ya, yang berjudul Samdalri ya. Itu kamu udah nonton belum teman Pro 2? Kayak kamu perlu nonton sih. Jadi kalau kita denger lagu ini kita kayak lagi ngebayangin betapa indahnya Pulau Jeju. Coba kamu dengerin ya. Kayak kamu udah nonton deh teman Pro 2 ya. Atau kamu memang tim emak-emak yang lagi nonton film Terikat Janji, mungkin ya, karena sekarang lagi banyak banget diomongin di trade dan juga lagi banyak banget diomongin di media sosial film yang satu ini, bukan Korea ini ya, Terikat Janji, nanti kita bahas ya. Selamat pagi untuk kamu semuanya di RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Selamat pagi teman Perdua, masih terus di Spada. Selamat pagi teman Perdua. Sudah jam 6 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi teman Perdua semuanya di special weekend yang memang sudah punya rencana untuk mengisi akhir pekan ini ya. Atau kamu belum punya wacana apa-apa nih teman Perdua, gimana kalau kamu bersepeda ya? Ya kayak lagu ini nih teman Perdua, gimana kalau kita bersepeda aja ya, selain menyenangkan ya, bersepeda juga banyak manfaat untuk tubuh dan juga pikiran kita. Apa-apa aja manfaatnya? Nah yang pertama, bersepeda baik untuk kesehatan jantung, itu yang harus kita tahu ya. Jadi aktivitas ini termasuk olahraga kardio yang dapat membantu meningkatkan kebugaran dan juga daya tahan tubuh. Terus yang kedua apa? Membantu menjaga berat badan. Jadi bersepeda dapat membakar kalori lebih banyak ya, apalagi kalau dilakukan secara rutin dan diimbangi dengan pola makan yang sehat teman Perdua. Tidak hanya itu aja, kita bisa otot kita itu lebih kuat ya, yaitu otot kaki, di mana saat menggayuh ya, otot paha, betis dan bagian tubuh lainnya juga ikut bekerja. Jadi yang enggak kalah penting dari semuanya apa teman Perdua? Bersepeda itu juga bisa menjadi cara untuk mengurangi stres ya. Jadi untuk kamu semuanya di pagi hari ini yang mau bersepeda silahkan, ataupun yang masih di kasur sambilan dengerin aku kayak, oh iya ya, aku punya sepeda, kenapa aku gak bersepeda aja gitu ya. Ayo buru-buru bangun gitu ya. Jadi hirup udara pagi, kita menikmati pemandangan kota Lok Semawe, apalagi daerah seputaran waduk gitu ya. Dan ini pastinya beraktivitas di luar rumah di special weekend ini bisa membuat hati kita itu menjadi lebih baik ya, suasana hati kita itu menjadi lebih tenang. Jadi selain itu, bersepeda juga merupakan pilihan transportasi yang ramah lingkungan. Jadi dia nggak perlu apa ya, nggak perlu harus mengeluarkan duit gitu ya. Jadi dengan lebih sering menggunakan sepeda untuk jarak dekat, kita bisa ikut mengurangi penggunaan bahan bakar dan juga emisi kendaraan. Seperti itu teman Perdua. Jadi teman Perdua, special weekend ini ya, tidak perlu langsung bersepeda jauh, mulailah dari jarak yang dekat-dekat, yang bikin kamu nyaman, gunaan perlengkapan seperti topi, terus juga sepatu gitu ya. Dan jangan lupa juga memperhatikan kondisi jalan yang akan kamu lalui ya. Jadi daripada weekend ini kamu cuma rebahan ya, yuk gerakin ada badan kamu gitu ya. Gerakin badan kamu, sehat dapat, terus apalagi happy-nya juga dapat. Karena kita tahu kalau misalkan kita stres ya, kita olahraga itu kayak hormon-hormon kebahagiaan itu akan muncul ya. Jadi selamat menikmati akhir pekan, tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap aman di saat kamu bersepeda. Dan tidak lupa bareng aku Dika terus ya, sampai jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Udah gak usah galau-galau teman Perdua ya, ngapain galau-galau ya, mending kamu olahraga. Karena olahraga itu membuat hati kita itu lebih tenang ya. Yang tadi malam matanya bengkak karena nangisin sesuatu ya, ayo bangun dari tempat tidur, mari kita lewati semuanya dengan baik ya. Masih akan terus di sini aku puterin lagu yang viral-viral untuk saat ini ya teman Perdua, terus di RRI Perdua Lok Semawe, teman terbaik kamu.